Nikung Tzu Dachung Salem, Ibaya Akashvani Mokokchung, FM band frequency Nuklanka 0.2 MHz Nung Sangdongar. Asnukten Tanabuba transmission Labukar. Taunung Akiunga Aotsu Sundungtum, Tarinsin Yamai Lemsadabar. Bizaku Minit Simmer Bungunung, Aukun Sundung. Bungwakunung, the Tsirtum Sundung. Bungwaku Minit Simmernung, Kohimanungi Au Sundung Yukpa Angashitsu. Truk Akunung, local talents. Truk Aku Minit Mitsunung, Saisabung Usang. Truk Aku Minit Mitsir Bungunung, Buin Sundung. Truk Aku Minit Liernung, Aluyimer Ula Sundung. Tinadaku Minit Ternung, Asin Litsu Usang, Nagamisasar English Nung, Kohimanungi Yukpa Angashitsu. Tinadaku Minit Simmernung, Western Music Sundung. Ti Akunung, Jilushi Sundung. Ti Aku Minit Lir Bungunung, Linuku Sangden Kalami, Spotlight Sundung, Delinungi. Tuku Aku Minit Simmernung, Hindi Ken Sundung. Ter Akunung, Tanabuba Transmission Shibangtsu. Yamaji Taunung Akiunga Aotsu Sundungtum Alitsu Manani Asnukten Bizaku Minit Simmer Bungu Atungten Kalami Aukun Sundungnung Imsu Wati Aser Mutimurtum SBC Dimapur Achanga Ken Balalatin Ba Angashitsu Ibaya Akashvani Mukokchung.

0: Prang tang ra bang la tanur ano ayuwa tinsak pa ma bang nungi kimiya kimrak mo ju takja da ipa tizer janula do inyak takse dang tetia ser tunubo kima pol saya sini takse
1: dang shita ka
0: aje sera ano satia kibungi wera no laji bo kima pa Iyak sebaji, jauh talen bakar, sungguh naji. Ayah naya sebaji, kadang-kadang si tak ada niya film raji.
1: Aduh. Orang sebalik pun orang tu pergi, mabai nya kamaru dah overdemi, cimbiaga, tanah dasi, tangar lima nunggu he. Asinuki erprang tangar bangla television program palala nung ya he.
0: Sitak.
1: Tepur yang surjuk pa competition,
0: na tutup
1: pa ya war, na. Asunuki talisa X cinema TLC nonong dor pangtang jo na surjuk pa tuktep pa atuk pa do ko dahe aserbo asunuki renamba nungar jak fashion show asunong tupuri nam ciba nungang television nungang war aser jasen tenta ka tanga de tribu inyak tar ko daji ya utang ki mabaya de tsur chori la kurat masa ko da
0: aya ajiga nga sitaka de Kipong nungdang masu, ano lukti nunga, aruku nunga, maungka karbo sa sudayur amay pilamra. Ipa indang ano, tira limsa adab taksin rado.
1: Hao cha, na yangji ko da siya.
0: Ay, da ji lira ko.
1: Hao cha.
0: Lukti nunga siyunga, sirang maparin palala, aruku nungi tinsakar.
1: Hao cha.
0: Asun nukta tzir, ditsang tira alin ba, lisa misi lukzuwa ya ni yudang aji achitetara wala.
1: Hao cha. Ajina, orang tercuri la ni sebab nong hai aura mesin apa dan lock di nong. Aji tupur yang masa tercuri ya, ay tercuri kengah pung tena kecik tanah he. Dah jembi baca liru ko tupur kejam masa tercuri ya macam asra he. Orang tupur yang masa sebab nong alir dasa ka country balala nong ay tercuri presiden ada. Masa mula prime minister asal state nong tukulak purai gay 1960s nungi tanda kata nada si inya karu bas nungi ang waro
0: ha
1: ano talisa asin sasup nung India lima nunga si nacisung war kalan nungi tanda si nong tutser chief minister dumya erpang tangar bang lapan nong trustem dasi bu inya karu waro ya Asal bo tang tinjak tak panuk pesebulir je tangga state nopo na, ya majit demiuk tep tamang pa yims tangar Kristen yims amangar mesaka tangar bo tetser dem nama kasa maungka asal cengermi sembet agat ziba je tang sembet tajung lenis je asal je sembet yang ngualiar bangla nung damaser nopo dah tangga lima nopo na, dah ano je asal nop Tamangar Christian sasabi ko tangar di lai shiba nung asu nuki dejin lai nung open tangar asa ayin ker rung nunga tetsir mazang tukpa asu nuki angwar do na. Ta Israel ke nukta asu shi kipubat sangrami tamulong jia shimba ma dipurai Israel kin kemzakta ta si darara do aji asu nuki kodang arprang dir open tangar bezi pungu. Na, itu menunggu kan orang cang orang he. Asal bano orang aruku sasap je asal ni kudang erpang tang dia aruku cuci bilam tang erpang la imten imses sebatan je udah kangabu. Na kangabu sa tapi la maliba oja yang je asal na awal cincang angura he. Udang talisa na kalima ya aruku tenzeker cukup kemnuk langka sir semerduku tak shower tu ya.
0: Sita kade.
1: Dachi, tanda dachi nung awaruku nung awutsu nung tutsir pastir panuk Uda niyama arka masira bangla Anna, masira asam dachi tang inyak pa utsi liya Asa tang di inyak tak ka liya ya
0: Ka dang liya
1: Johart aw baptis arku nung na Da, udang pastir pushiba kamadiya sang Tutsir jibu, udang tesu kwa misu kwa ya Tutsir na buta chungura bangla Akidini da sifa jibu Kenyungi tersuk apa mesuk sihir nampu dah cung orang sihir liaga na, tapi sebab cian udang, imsus sebab rendang masih saka arukonua temulung siang asa bila merdi.
0: Item tim tim jilia.
1: Haucha.
0: Aji udang takuk zangga sirat dasirang, tetsirang temsalira dasir kelenang udang imsus sebab rendang siunga mesira bangla arukon tetsir lukti palala kasasa maungkanong.

0: Asir asunuk sasa penting lupa uzang kemas asunuk yang lupa uzang mas saka tersatuk supaliba ka tersatuk cerapur ka tersatuk tangatut lanyer ka tersiri yungyar jaya
1: majik kangadang sidak siyugo asunuk ita macak jitubur dan kasa maung ka lisa satuk satuk ka iria jangan nung alitubar lemang ka jano Anna the Zeria, Asunok Ren Loka, Pushi Loka, Yang Luloka, Liung Outsubaji, Kanadan Tung Divang, Dania, and Atera, Kanadan Blara.

chila nungi tsa loba ajanga mandi didungdam mraksa zaza. Kudang mandi lo nung ali kanga tayi masara tsa asangdandir didung kangshi tsa malamalar. Tsa asangdanba dasam nungbo mandi dong sinzi masanga malanza. Chunga matang tsa asir anago kanungdang yukpa mitsidam asayunga madama matang tsa. Sungmuk. Sungmuk lo nung shi zagao ba tashirak nungi kumzak tsa adama alo nung nala chunga agazizila. Mana. Nala chunga agazizila iba janga ali tamuji chunglo tsa pungur moi sui tsa asir mana ji ali tamay maduk tak tsa. Tashirak ki mana baali ba mana tadung dampu atsatata duk tsa mana lo nung mabang shia. Tashirak tam ji ribrang shia ali tsa iba janga alo nung tashirak tam rinloka mawotsa. Pungalashi. Pungalashi lo nung masira pungalashi adamba dasam nung tsunglo arudang tse masangdan tsa masira ali tamuji tsunglo tsai pungal moe sui tsa adama nala junga akatsazila. Pungalashi timur ida asamdashi pungalashi lo nung ai mayu tsala. Naring. Naring tasang asir kungsang nung mangrangdamji tangadokwa angutsa. Idam jagi sangjang adang baji achim daksir. Anong ji mabangshia idam ji irbangshia induksila. Semumu. Semumu danga liba tatungdum malau cha dama au amshia tangida yuzizila. Gofi. Gofi lo desam desam nung ali tora liba masira kilen zedam ji. Yang lo shizila masira marak tatsila. Iba janga tse mazangdan tse asir ali marak satsiza. Kisa shiruro anabalo jim ak. Ak miru tsisa ki yujin damji rupraangshia yang lukshi tsila. Ak tak tsila masira misin balalagi jim dam agatsir iba janga ak chi tihira magamir. Anung chi ak chanudam ita na chungdang tsila muza agatsir tsila. Iba silan kam ka majungdashi ita na nung kanbusa tsila muza agatsir tsila. Dijanun panaliba ak tatsitinama tsila muza ji agatsir tsila. Iba janga Dijan ujia cila jagi tim dem mesirak cza. Angu cibu. Angu cibu demagaci chunga yang luksi cila asir ci level nungi bu tera ajunggada ali cila. Iba janga cenglo aruba mabang nung ci level temai aduk tang angu demji majin cza. An. An ki adab nung am shiba caksi mesira sotas amala demji tayi asir takang kemer lira Cekra dibanong aki dada induk cila. Iba janga, anki dolong nung talam dalila maduk tak cese, kiyujin demji rebrangsya raksa zelira yang luksi cila. Anki tembagat nung nala junga akasa cila, iba janga ce macengden ce asir cesejia telungi maica. Ninang. Ninang poks demji rebrangsya, poks punglang lenji merak dada, ninang desibi cenglo ce asir. Anita jak nungi kamzaga ayu cha adama ninang pok sianam akam aga chizila. Ninang amanda galiba tungshi damagat nung cha ayobab chi mraktada ayu chila iba janga mijadam ji ninang pok chilongi maiza. Dadamsa aloyi madam adama chang sangmabung dan dakza alo mabaran inyakim tadayuba abansa rajama angu cha adama mobile application mektot app ajanga asanok district delongdat nung Chang sangmabung dakza aluimba inyakza tatayuba agatzibadan anagusha mabang tasazak nung chang sangmabung adalokziba sangdong madadakza. Asar idam mobile applications chi Google Play Store masara App Store nungi download sir amshiza ajungsha. Aluimadam adama chang sangmabung dakza zasansa madzajangnatsa yukpayumya asar kisa shiruru anabaloyim madajima alitza yukpawasangya. KVK Mogokchung Nungilir. Office of the Mogokchung Municipal Council Mogokchung Nagaland Achanga Shishilambadam Asushi Chinjang Tulamsa Yamayagajalir Sangmuk Kejinung Tir Full Copy Kejinung Sintinam Carrot Kejinung Sintir Motor Kejinung Sinokor Chinga Kejinung Sinrokor Nolkol Kejinung Sinlir Palak Kejinong Sun Rokor, Komarja Kejinong Sun Summer, Parwal Kejinong Sun Rokor, Squash Kejinong Sun Summer,

0: Kripa tinsa nung arukutam jagi revival ji kichi da ngachar mumetet Christian ka tandala tamishya ki asngar dasuba ji kanyungi tisngmang zi liyasa Saka Dr. Hunter bo shitakpa revival midlak Changrua liba missionary asa nung Mi lungi asandanshi milak ji Auli singa ayam singa au Ano manini yamaji liyung ao dang Tinyak si watang tulu akanong je amang munulia kasa. Hander aser mayang aunong milan tsiklokor kalan lay shiba aser kan miper.
1: Sab, amang talang ka uko. Chiko ane sinakali zimabang lir. Ano ko tipe yung na kangadang pilin maya kuko. Asang ano ko atokzi. Anong chi, chiko la ane sinakali yang ma.
2: Nupur demi lay angga zakzat cang raba tulangur. Saka lay aw ushinong zula mali. Kandan minat acung. Kandan zat cang raba liar. Saka par nukat nong aw kan kagat mali. Itam angodang ni ani sengzaga mali tidar. Cengermer sendong sera. Kat temadat payari. Kandasir lay shiba aw ushinong. Kadang amiap zakzat. Kandang tulu liar. Mayang.
1: Kuda sab.
2: Nabuwa ani sengzaga liang.
1: Hai, kongabler.
0: Mabang tatsaga tsengda nung pai au ushi zilu zi asir azengzi angazig. Au u nung ken aika mibzig zi. Itimrung nung aniyer waki anabdang da jong. Iba kenji pai tamiyim diba ken liasi. Asir iba den kalami au lai shiba. Dijin lai au u nung mibzi tenzig. Zingren maba takuk tulu inyakaga ba sushi shingadang mashida ba tashida kaliasi aser ibaji kipung nung kineng ziden tamang jinjang mubudep ba mulung ku tanga pla maliasi nekzi yimtuka ba kineng zi asushi sarasada maliasi kene anugu ba imaramdet nung kineng ziden jimbir
2: Demim ginang zi, na bu yang yi kena rung. Na ya mada da liya gu, saka ni ke mulung agi maram dut nung, anu lep shi asir. Aw mung dang asu shi tupu tati ji asin kibung ya liya. Asu imbu no alirang masa, saka aw li argo palala nung, pastir ya niya, ten zikar ajak ji ana jir de mama liya. Asir tiklam dagi aw ba, Asir mung dang mung ji aw ba ji, ana alu ya aw ba malir. Saka ni nedang mapan la ba ji, nai kidang kisimur aru dang kudang a pan la mechim bir. Mung dang sendepra nai sendepi munir, ay nir dam dang nai mesin mutu apan shir. Yabu kang adang tim masa dani wa pilamar. Yimli pilama, ipa yimya yabu tanunungi melin siyang dani nedang mapishir.
3: Kinongbo, nai kadang kerja di si. Ni yang ia ruali baya, kanga tulu kada pilemang. Bibi imya nungdang alitzi. Na amasa ni acak nung sang da di si. Tepur dan lina langa yang ia rua. Ya mai tim dan baya, kungang mulu tepter ka. Ni metada liar, anong ji nai kadang kerja di si ma.
2: Oh, timim kinongzi. Ana Amerika nungi apu sedang nai missionary sedang teka makanga ni kemze galir ta subado ni nedak temlong kanga nan lemah lia sedo saka nabuano makemze ka anung chi tamasa na kemze sa asoshi sar sedama ana tamang mamadami bo yangi auli manong tsungram yim liyang an zeta makutsa anung chi nai chunga pilim dangar telim dit paka akya
3: tinayam kinong bo Amerika yao tsu Renamang, ana disa miyak yungwa, ano missionary tangari inyak zi. Asin kibongbo miyipaw di, na ilam tatang.
2: Ni kudak tasin, asir alima tasin gangwa. Awurang masi, saka border area nung kinpalala dangi kristawusang apan zi ka tuyunyoba tululir. Asir itam anaduklan, tinam manong aliba nisungdam angudang, kristar sandam angudang. Kata nak nungi naksa ayamar. Asal itam je anir arut se,

0: Ajib sekali.
1: Tang asunu ajagi sarasam kakidi sarasam nong asunu ki missioner kibung pelamdata sarasam zizi asunu pai doctor wa watang ajak adama pelamdata sarasamer asunu ipari kibundan piladi.
0: Mim sab nungar apusur jugu kunda anna samda shiawar saka doctor hander mabuso paukung ali da ki tamagat Asir tulung acak nong busyaka mango. Tesilan. Mayang bay, patrum nong rebrangdang nong. Dr. Hunter sab tumukuk aki apudaka. Auli asushi ula tulu atoka cipa sarasatama liyase. Isu kitsimi nong sarasatamba mesika. Pa mulung jang nong tongbangka mesik rara liyase.
2: Mayang.
3: Kuda sab.
2: Setalam tera benar jang. Ini tajak mir, anak pusuti.
3: Ay. Oh, sob.
2: Mayang, mem sab nongol kupi kat tunggal lizar na.
3: Sob, cukup mem sab nongol, mungkin cukup nongol share dalan. Tapi seba ipa tu aten na luar, cukup milak tunggal alizar sidi.
2: Serabang, anak pusuti. Tatam sa ni sarasatam di. Kiwa tsangram, ni tanda ipa impur li tuk tsir awar. Saka ni malina ipa impur anak tsa sushi. Tanla tamisya ke asangba misinari ka yak ta sa na yukang da sarasatamar. Amen.
0: Handir yamaji tumulong shiranga kurnong amen. Asir parkima atanga janga mubungjugit sanggam no. Kan anen asir yumpur tzidzi mi parribrang asir ajib. Itang jibu tubuzi nungur jugu kara tang kulak tungur pa aruba yungya sida liyasi.
4: Hai, tamachi sang. Kiji sa achiajajar tangang ya tungur. Jugu unukbu kunda asim shiyangi na ata amener. Mandan ya luasubu jugu tenyum ziyong atina lorlila.
0: Tepuzi utama jong aika siaga, Dr. Hunter geja u melangzi acem-acema cembali ni lua juhar adung. Asir yang nung jagi Mumbai train nung Mumbai dashi au. Asir ocean liner da ajabat rung tu luka nung mener Amerika cizil ni abuso. Ziyem nung waga, Dr. Hunter tumulung bu awli menuraba asir naga lima. Kipuba watang shisa, puluba manne ni liyasi. Yamaji, misengjimdeba zisem nung awdang, pa rung taktang nung mener, pa imeyem ba, ken, ane yir waki, aneptang, tajung, ipaya tanapin lupshia dendang, ane yir waki mepet malidak, kutang amiba maruzwa limay, amuzika aw.
4: Aya, temiyam kinungbo, naya kichia sir. Aya, tanda ya curu cipu. Kan yungi mim lalia sasung. Ananam yang tia zalia sinu. Zengram lar, ke kinongbu. Na tanda lan nak cikurut penar. Temenin anama raraka. Ni krista maki zikpa acanga. Ni namiari dat. Asir kanga jashidak zugu ni. Na tanda ben mi paru lasang. Ni ane tung klemi, pendang aga ja, zengram tunzak lasang. Saka aji juku, kanga munu atuku kuni. Anong ji tatem nong, salama, asir na, tesenep tak te dili tak jang ma.
0: Pasir mabang tatsika nong, panuki sengten yang loa, hander, dan dipila sendep akia, ita aika ja.